Yo, ni mana kaya aku kadai mere. Down mana kaya aku kabar waktu ni kaya Jason berada we. Lil Wayne. Kani first in my call ka wasted ear ka Iron Maiden. You coming up next job mana kaya aku kadai mere tutun. Lay you love on me ka Abba. Ka balanya.

Dua orang nampak orang jadi on. Mari gali gali gali. Mula lah bawa ikut. Yo, dua orang nampak orang jadi on lah.

0: Hello, ngarai aku Naipiri. Ko mana? Ngarai aku rawang ati pungkan kan ko. Kan numa korang ama your radio.
1: Duan jawalo 8 p.m. Yul ngual maci ni nan wang angura. Kaja mar kloj jawalo ngura namira.
2: Yo, sanga man maratao. Bamat ngoy. Tera mo yung kama kadao ano ko na pa yung kasin ba? Katera mo ba na chino ko anam lang ba? Ah chino na rawan ito lang na bilin yung size 10 years old. Ano lang nandar ko maringin na pangan makasin nga. Katar tarok mo na kawanga ap ngal maling ko kap makasin ba mak makanga makpayda tarok na kawanga mak nyar magtao tarok mak makeup na nakatarok kwa nga yaka nga na pumringi nungo nalpala na nungutan barko tamaro yon kwa nga yakom na may munok kuru arakram na rin ang tao tao na narakram tarok muro na nga magkasin muro kwa nga may munok tao niya kwarkang tarok na pa muro magkasin muro tarok muro tao na narakram
3: Kasih mereka
2: pas kalau pas korbes kiri pas kiri pesarah. Nah, dengan mele. Kursa kiri pas kapsa. Dengan daruk nuna kawanga makasin bu. Nah, dengan mal biarkan nak kore apa lah nyapa le kapuli malan pengaruh ikam ambeni. Abi alim mare. Abi na bang napam rakram napam beli nyom patpam nama bang mama umu napam terbang nalpen wanga. Lagi taruh kanya.
3: Apa suruh mereka? Apa suruh mereka? Tahun berapa
2: tahun? Dalam kalau David memang kita taruh kau. Nenek dikim. Apa nama yang? Kita mana mahu kita malam beri tanpa biar bawa yang nampak rakam.
3: Aku biasa untuk bawa surat bawa siapa? Orang sesuatu siapa? Orang suami kita nak bawa siapa? Orang sesuatu siapa? Lagi taruh.
2: Orang
3: dapat tuan beri tanpa belum betul.
2: Apa nama yang? Orang tetap nama yang ngayam kanan nampak runum. Apa nama yang nampak awak?
3: Surpasini.
2: Surpasa. Kau anda tak nak naik kaman bani?
3: Ayo.
1: Kau. Mana aku bilang anda rok?
2: Ini ambil dekat.
1: Kau nak nukar ngah cilik tuan?
3: Eh,
2: kau ngah
3: bingung
2: mana kuit
1: tuan? Kau
3: nukar
2: orang. Alang orang. Di mana? Kau nukar yang apa? Kau yang anak. Ni. Eh. Napa ambil ma, napa ambil ya korom bayang dan aldo in banyak bayang dan aldo penawangan.
3: Biarlah kam, serpasi deh, moyang serpasi. Teh nak orang yang beli udah.
2: Wah kere,
1: leci taro.
2: Kalah dalam
1: mana yang tahu.
3: Serpasi deh, kamu siapa senang moyang.
2: Taro, tanya leci. Kalah dalam mana yang di.
3: Kalah ngarung ah, mesti kau, mana pun bayangan kau belas tengah.
1: Yo tu ena.
3: Yang kau mesti kau lulu je, ambil nama ambil, balar betul lagi.
2: Tawat nawe
3: pungan.
2: Alangan. Pundelan. Alapan yang ayam ya. Kau kan runum taruk berubahnya na punya runu ya kau.
3: Kursi pasal
2: dua.
3: Kursi pasal
2: dua kalau kini. Okay. Napa punya? Wagak tanda punya apa? Island. Kiri. Ni.
3: Nagalain taruk.
2: Jangan hari jangan memeringki taruk.
3: Up.
2: Up. Pangnya mak. Pangnya mak tanggul eh.
3: Siapa sih kasih?
2: Hmm. Hui. Kau guru macam. Nah, belum makan ya kam?
3: Persis itu sih,
2: ye. Ya.
1: Kenapa kan dulu malang teman mana nanti tangannya miak tam nunggu?
2: Nah, lain aja. Kenapa lah?
3: Sufa ya, ya, kusang
2: sih. Nanti kah?
1: Sangsi.
2: Kenapa nak? Kenapa kan? Dulu mungkin dengan apa? Ya, ko. Island.
3: Tapi wajan awan island.
2: Yu.
1: Nah, tak apa ni nak beli miak mana ko?
2: Mak memet.
3: Tangan kami apa nak ko yang loka?
2: Alang we.
3: Nanti mesti pun dah ke?
2: Nanti, dah meruk. Tamburung. Pendamburung.
3: Kalau mau belanja naik tibet. Kalau mau mula
2: beli tibet. Beli apa? Row.
3: Ah, cukup buku anengan. Tol kenal kan ada.
2: Berik te.
3: Belum. Cukup.
2: Bung bung
3: dan. Jorok tu mana? Natural lah juga.
2: Tap pembeli apa? Bung bung dan dik tu ni.
3: Wah.
2: Ya kan.
3: Ya, kau mana mana? Untuk kau mana mana aku dan cukup kau mana aku. Kalau nak kau, okay.
2: Nah, nama lagi je ya.
3: Hei,
2: kau yang
3: kau beli orang yang
2: mana? Jual mana? Ayam kau angah. Napa nunggu anak kau? Nak kau nunggu? Waktu tu nulis tu kan nak nama kau.
4: The emotional demands of nursing a midwifery can feel overwhelming.
5: I just feel stuck. I didn't know where else to turn. Just all feels like too much to me. I've had enough. Those phrases we do hear a lot.
4: Talking with someone who understands the work can make a real difference.
5: And often you hear that almost penny drop moment with people where they're like, oh, okay, you really get me. You really understand what I'm going through here.
4: For real support from real nurses and midwives, call NMHPA, funded by the Commonwealth Government.
6: Hello, my name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yonong Radio.

0: kanga mayulung Radio 88.9 dual nulun boy.
1: Yo dan mito bulo nga ma biar mak tao.
2: Gamin ko na. Baman na. Aruk ka na unipun na na puliwai na kuya. Pa ka na rangil na. Rangil na pungat liwang.
3: Iyo eh.
2: Burum-burum. Burum-burum. Burum-burum. Wey. Nawe jingar. Marja rungi ama. Wangal ni. Aku minta.
3: Iyo tau.
4: Mie.
2: Kamanyo jaga perawat. Mainnya dalam ya. Macam dalam belakangnya family sekunan bim. Ya kabur burung. Kui yang dalam belakangnya orang ko. Kamai pal. Iya. Kacanya orang ko. Abi pernah perlu dari karo. After school, dari rob tala karun tala kor. Bukan muang atau ada orang kangui na. Palai rob tu nalem. Aku nda wana perlu pulak opennya laru na. Pangkaja kunda brown, lebihnya apa ni kalau cait? Pangkaja cik memang aja. Jurung ni mending special mending paling kunda mending. Yang mana pernah ni lelaka, nama aku cimir pangkaja kunda, abis beri rabi kunda. Wapa ni mana pernah ni mana angka ni pernah laku apa yang mana kupu rik tu nama ni. Jual kemana angka ni? Kamarang wapa ni mana ni pelakar ni mana ni? Naukuna kam daramu yako mita urutko chicken jama mero chicken ngajala la jama kawri pia taika mra pula mra pria mre mra jala wane na paman felicity yako taika felicity gaja kabi taika felicity ga miss ross yo miss ross taika yako puku pria mre mra taika mre Walau nak anak anak, walau ni, wakannya anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya na biskut na nanya, baru nana pun, baru flower kuruk tu nol balangku, biru biru punya, wakin ku, kuruk tu nol nangkap ku main punya, lalu, ka drink ku kena kapu, ni, walanya, ni
3: nak kuai,
2: ni apa? Kakul ngan perlu ngolek anak kap. Aku pernah perlu kapu anak minyale. Anbi, pamat kan. Saya kalau dah angkat pun kader cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak dah. Atas kul ngatun minyale ni kul ngan mai ngolek. Pulak tekam ni ngatun ni. Kalau mertunya, ngan aku nak apa kul ngan kul ngan. Tiada minyale, nana pernah le. Ipo la dir je bung dia ko bala kale una kale mana ngana pun ko tambo mai ni ngal mer tinya ngana ngana wae na ko no ko bo ko mai tele beno le
4: wa ka ngi
2: na ko ma na ko na bo ko mai tele ni na ko bo ko mai tele ngi bejal beno le ai ba ela no na na ma ko ngor ke mer dia Bella nuna namar ngi. Kalau bella nana tak akan punya namar bella. Ma, apa? Kalau dia akan mengubahnya, bella nampak orang itu punya. Dia akan mengubahnya. Kita ngat tu ya marci bella. Tu ya bella ngan lihat bella ngan taruk. Dia mau kulit taruk.
3: Jadi aku bela ni kurang nga.
2: Ni marci dia mula taruk. Berana bella nana berana. Bella pun dalam rap.
4: Mak tu mama kau tu orang lewong.
2: Walala yang uli. Kabeh ada juru malang untuk dapat tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat tu. Angai nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gol yo gol. Enam beri.
4: Yeah.
2: Angai macamnya apa? Ko, nomor ko. Angai macam biasa tak Arab kan? Awal jin gaya na le. Kawan kan anak pun perlu otot otot na luanik. Apa berlek? Tar. Ran kan ni kata na. Finish that. Angana pura le taran. Amar tinya na gawala na otter le ti.
4: Yo,
2: pura le otter na le. Ano nga mura kar tiyal ta e kaba taran na mukha na mata. Wala minya na ni le pura kana mata.
4: Oh,
2: bili na. Pati. Wala minya ka ng le. Penga le pura pura mura yun pura bapa kay. Wala minya le kapur next day ya ka school ngana na minya le. ngara ko bian le poko mar te te kangai pa mal ngara ni bin chulo ra dar pa
4: mara kare ngo ko jo tarain
2: mi wala le ko ir ko na ai wan ga jo mi ak to ngani ni mi ak ko ep na no no te ab poko mar te pero ka na wala poko mar te mai ni wal ka ma te pro gusto na benara na ngara ni ngo ya ko pu mo da pa mo ni bin chulo be mamla tar pun bentil ko na yak akan na bang ai wang kan ngai ngak ha ko wa no na mari una rim seven rim seven na for multi grad ko na na mari una ngai mat tinga pa ke ngai jam ro bentil che okay who won bigana ni ka ba am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay ni anar pia
4: nar batao
2: nar batao